0: Penggeledahan dilakukan secara teliti sesuai standar operasional prosedur atau SOP dengan menyisir 3 blok hunian termasuk blok warga binaan perempuan. Usai penggeledahan, tim medis klinik Sika Turam Rutan Masohi didampingi Satres Narkoba Polres Maluku Tengah melakukan tes urin secara acak kepada 5 orang pegawai dan 10 orang warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menyampaikan bahwa kolaborasi lintas instansi ini sangat krusial demi memastikan rutan tetap aman dan bersih dari barang terlarang. Apresiasi senada disampaikan oleh Kapolsek Kota Masohi Ibda Roni Sameaputi yang turut mengawal jalannya operasi gabungan tersebut. Dari razia tersebut, hasilnya petugas mengamankan sejumlah barang terlarang, antara lain 23 buah korek api gas, 7 buah silet, 6 botol kaca, 9 buah paku, 1 pisau, 1 cutter, 1 jarum suntik, serta beberapa barang berbahan besi dan kaca lainnya. Meski demikian, tim gabungan tidak menemukan barang berbahaya kategori berat seperti handphone, narkotika, maupun senjata tajam rakitan. Sementara itu, hasil pemeriksaan tes urin terhadap petugas maupun warga binaan menunjukkan hasil 100% negatif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan suta tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sandiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan per Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Mengapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi, yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian, karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Dan mudah-mudahan buat saudara umat Nasrani terhibur dengan kata umpung donci-donci yang suruh kita dengar sama-sama. Selamat pagi sekali lagi para saudara, sudah 10 tepat saatnya katong mendengarkan Indonesia Raya di tepat jam 10 pagi waktu Indonesia Timur, Pro 4 RRI Ambon.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Jumat 18 September lalu. Gubernur Maluku Hendrik Leweresa mengatakan peningkatan alokasi tersebut menjadi tambahan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Rapat koordinasi dipimpin Menteri PKP dan diikuti sejumlah kepala daerah. Menurut Gubernur Hendrik Leweresa, pemenuhan rumah layak huni berkaitan dengan upaya peningkatan kondisi tempat tinggal masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan kebutuhan perumahan atau backlog. Pemerintah Provinsi Maluku juga menargetkan alokasi BSPS dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Dan bersaudara, selain meningkatkan akses terhadap hunian layak, pemerintah daerah menilai program BSPS dapat mendukung upaya penanganan kemiskinan melalui perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut di 11 kabupaten kota. Bersaudara, masih diingat di Pro Ampa Suara Budaya Maluku pukul 10:56 masih Dembeta, tinggal 4 menit ke depan lagi bersaudara. 4 menit lagi. Lalu di jam 11 nanti setelah baca informasi pas jam, Beta mau pamit undur diri. Jadi nanti bersaudara jangan kemana-mana karena nanti ada Hence yang akan bersama bersaudara.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: sastra yang hanya menjadi ruang untuk menikmati keindahan bahasa dan cerita, tapi juga bisa menjadi medium untuk merawat ingatan, menghadirkan pengalaman korban, serta merefleksikan kembali berbagai peristiwa sejarah. Hal tersebut disampaikan Akademisi Unpati Dr. Valentino Erik Latupapua SPDMA dalam diskusi dan bedah buku Semesta Raya Sastra 1.0 Sastra dan Budaya Timur Indonesia pada Sabtu kemarin di Auditorium George the Flatest RRI Ambon. Dalam pemaparannya, Valentino membahas novel Laut Bercerita karya Leila S. Sudori sebagai salah satu contoh bagaimana karya sastra dapat menghadirkan sisi personal dari sebuah peristiwa yang sering selalu ditemukan dalam catatan sejarah. Menurutnya, melalui tokoh-tokoh dalam novel, pembaca sing hanya melihat peristiwa sebagai fakta tetapi juga dapat merasakan pengalaman, kehilangan, ketakutan, serta trauma yang dialami korban dan keluarga mereka. Ia menekankan sastra memiliki peran penting dalam menjaga ingatan ketika orang-orang yang mengalami sebuah peristiwa telah tiada atau tidak lagi dapat menceritakan pengalamannya secara langsung. Ia menyoroti bagaimana trauma dalam cerita tidak hanya di alam individu, tetapi dapat menjalar kepada keluarga dan lingkungan sosial. Dalam konteks tersebut, karya sastra dinilai mampu menjadi ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka yang selama ini sering banyak muncul dalam narasi sejarah yang dominan. Diskusi tersebut turut menghadirkan Embong Salampesi, pekerja perdamaian sekaligus jurnalis senior, Wesley Yohanes, penyair, serta diikuti para pegiat literasi. Ada pula penampilan spesial monolog oleh Desi Pelu dan musikalisasi puisi oleh SMA Negeri 1 Ambon. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Timur Menulis bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan Semesta Raya Sastra 1.0 menjadi ruang perjumpaan bagi para pegiat sastra dan budaya untuk menjelaskan bagaimana karya sastra dapat terus hidup, sekaligus menjadi media untuk merawat ingatan, pengalaman manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Perempat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat siang ya untuk bersaudara semua kembali di saat ini. Beta Henci hadir lagi. Apa kabar nih? Waktu libur nih bersaudara pasti banyak yang kemana. Apalagi saat-saat ini udah berapa, udah hampir bulan ya. Itu kita ya hujan tuh cuma sedikit salah balik-balik pak. Siang lama langsung baru hujan gerimis. Tapi tidak ya untuk kabar saudara yang memang ada yang bilang aduh hujan juga, menunggu hujan mungkin untuk air ya kata Sintau. Dan memang mau dibilang kalau tentang sebagai manusia ini kebanyakan mengeluh, betul sih. Biasanya bersaudara apa yang kita bikin itu pernah puas di katumpung hati, tapi segala sesuatu kita cuma bilang kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat. Oke. Nanti bersaudara kita akan hiasi ruang dengar bersaudara. Kali ini ada lagu Anyo Anyo dari Gihon Marel dan juga Enos Maper. Terima kasih.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Hui, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat, supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kok sing, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.
1: Beta Tahu.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Perombat FM sudah resmi kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Di saat ini Mbak Saudara sudah menit yang ke-33 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Mbak Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Ambon memberikan dukungan ya psikososial kepada sekitar 120 anak di Desa Patahui yang berdampak kebakaran. Dan Bapak Saudara, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu anak-anak menghadapi dampak psikologis setelah menyaksikan langsung ya peristiwa kebakaran di desa mereka. Dan Bapak Saudara, relawan PMI Kota Ambon, Joy Sosialisa ini mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu ya mengurangi rasa takut dan tekanan yang mungkin ya dialami anak-anak setelah menghadapi peristiwa kebakaran. Pendekatan dilakukan dengan menciptakan suasana yang aman agar anak dapat berinteraksi dan menyampaikan perasaannya. Menurut Joy ini, PMI tidak hanya berfokus pada bantuan fisik setelah bencana saja, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial ya untuk anak, dan dukungan diberikan agar anak-anak merasa aman didengarkan dan tidak menghadapi pengalaman tersebut ini seorang diri. Dan program tersebut menggunakan pendekatan ya PFA dengan prinsip lock, listen dan juga link ya, yakni mengenali kondisi atau tekanan yang dialami, membangun komunikasi sportif dan menghubungkan anak dengan dukungan yang dibutuhkan. PMI juga berharap pendampingan psikososial ini dapat membantu anak kembali beraktivitas dan berinteraksi secara lebih nyaman setelah peristiwa kebakaran. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Dikasih cobaan, dikasih tantangan.

0: jerak bayi, tolong ke pinggir ya.
1: Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari kantong pung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa kantong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari kantong pung kampung.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Bapak saudara, kondisi saluran air got di belakang gedung Pasar Mardika Kota Ambon kembali dikeluhkan masyarakat. Selain mengeluarkan bau tidak sedap, air dari saluran tersebut juga kerap meluap hingga mengenai area sekitar dan kondisinya menyerupai banjir. Hatman, salah satu pembeli di Pasar Mardika kepada RRI Ambon mengatakan persoalan air got yang berbau tersebut sudah berlangsung cukup lama dan kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang setiap hari beraktivitas maupun berbelanja di kawasan Pasar Mardika. Hatman menduga salah satu penyebab terjadinya luapan air dalam ukuran gradasi yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung volume air, terutama ketika aliran meningkat. Namun menurutnya penyebab pasti kondisi tersebut perlu diperiksa langsung oleh pihak terkait. Ia harapkan pemerintah dan pengelolaan Pasar Mardika dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh drainasi di kawasan tersebut. Jika memang kapasitas drainasi sudah tidak memadai, diharapkan dapat dilakukan penanganan agar air tidak terus meluap dan mengenangi area pasar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: News Pro.
1: Basudara dalam menghadapi tantangan pembangunan kota ke depan, terutama menyusul potensi Ambon menjadi jalur utama pergerakan orang dan berbagai barang terkait dengan pembangunan dan operasionalisasi gas alam ya. Abadia Blok Masela Universitas Kristen Satya Wacana menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah Kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dan diskusi antara perwakilan UKSW dan juga Wali Kota Ambon Pak Bodinuen Watimena bersama jajaran pemerintah Kota Ambon pada kemarin. Dan Basudara, sementara pemerintah Kota Ambon hadir Wali Kota Ambon didampingi asisten 1 Edwin Patikawa kepada bagian hukum Hendri, Kepala Dinas Pendidikan Ferdinand, Kepala Dinas Kominfo Ronald, serta jajaran pemerintah Kota Ambon lainnya. Dalam kesempatan tersebut di Rektor Kemahasiswaan UKSW ini, Gineri bersama tim membahas berbagai tantangan yang dihadapi Kota Ambon sebagai kota modern yang kini berusia 451 tahun. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Oke, Bapak Saudara selamat siang ya untuk Bapak Saudara mungkin yang saat ini sementara lagi menikmati waktu liburannya atau sudah di tempat liburan. Asik ya. Kita kapan liburannya? Oke, Bapak Saudara nikmati yang satu ini. Mungkin tambah semangat Bapak Saudara di siang hari ini. Apalagi jam segini ya, habis makan otomatis tidur. Ada itu kayaknya beta Bapak Saudara, bukan Bapak Saudara kayaknya. Oke, kata nikmati Bapak Saudara. Ada satu yang asik sekali untuk kata nikmati. Bagoyang di situ, caca boleh, silakan. Yang pentingnya orang lihat. Satu, atau bagaimana? This is the remix.

Rumba TVM bersaudara semua, itu satu yang asik sekali yang bersaudara nikmati. Satu dari Neo Clan B ya, B, oh B gitu ya. Dengan untukmu Ramake. Apa tuh? Oke, bersaudara, saat ini sudah meniti yang ke-37 dari pukul 13 ya waktu Indonesia Timur, dan beta masih dengan bersaudara terus, teman di bersaudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat malam untuk selamat siang ya untuk Pak Poli, bos Acuslek, dengan ada Ibu Dharma Wanitanya. Ada Mercy juga. Ada Oleng kah? Iyo kah? Oke, untuk semuanya ya, bersaudara di situ. Kali ini ada Acuslek ya, kita mau kasih teman di bersaudara, mudah-mudahan terhibur dan tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Sobat FM saudara semua, itu sakit ya, terlalu sakit. Kalau sakit mendingan sembuhkan ya, dalam arti tindak lain hati. Oke, gimana kabar Bapak Saudara di rumah sana, ataupun Bapak Saudara yang sementara sakit, cepat sembuh ya dari sakitnya. Jangan sakit hati, kalau sakit hati jangan Bapak Saudara. Oke, Bapak Saudara, kemarau yang berlangsung cukup panjang ini mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di kawasan Warasia. Dan kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya debit air dari sejumlah sumber air, termasuk sumur bor milik warga juga. Salah satu warga Warasia ini, Anton, mengatakan berkurangnya debit air sangat dirasakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi seiring dengan minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Kepada RRI juga, Anto mengatakan sumur bor ini dimiliki masih menghasilkan air, namun debitnya tidak lagi seperti biasa. Air yang keluar dari sumur membantu waktu lebih lama ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga. Dan Anto juga berharap kondisi kemarau berkepanjangan ini segera berakhir sehingga sumber-sumber air kembali terisi dan debit sumur bor ini dapat meningkat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan selama ketersediaan air masih terbatas pastinya. Dan kalau kita lihat ya Bapak Saudara, mengenai air ini, kekeringan ini pasti itu berdampak pada sayur-sayuran, berdampak pada tanaman-tanaman, dan itu juga berdampak di pasar, betul kah Sing? Apalagi Mercy ya, yang suka pergi ke pasar, pasar Tulehu kalau Sing salah. Nah, tanya harga kangkung dong, bilang 20 ribu langsung jatuh sakit kata. Tapi itu yang terasa Bapak Saudara, karena gini, masalah kalau sampai kekeringan kondisi pasti tanaman-tanaman sayur-sayuran itu pasti ada yang kering, ada yang mati. Jadi kalau mau bilang harga sayur naik ya pasti karena kondisi itu. Oke, kita bersama masih di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kalau tadi Saki, kali ini beta nih kasih supaya otak tuh pakai asik. Otak di mana nih yang bertemu kasih dari Mario G. Klau untuk Bapak Saudara. Jadi tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, alat musik tradisional ukulele dan Hawaiian menjadi salah satu topik yang dibahas dalam program Paparisa Komunitas Pro 4 RRI Ambon. Dan dalam dialog tersebut, Doni Yohanis Maelisa, pelatih ukulele dan Hawaiian SD Negeri 1 Hatio Besar, mengungkapkan bahwa alat musik Hawaiian saat ini baru diajarkan di salah satu sekolah dasar di Kota Ambon. Menurutnya, sekolah dasar lainnya ini di Kota Ambon belum memiliki alat musik tersebut. Karena itu, pembelajaran Hawaiian di SD Negeri 1 Hatio Besar menjadi hal yang cukup berbeda dalam perkembangan musik tradisional di lingkungan pendidikan dasar. Sementara itu juga, Niko Tulalesi, koordinator Malukan Jukulele Leaders ini mengatakan sangat mengapresiasi informasi tersebut. Ia mengatakan selama ini sejumlah alat musik tradisional yang umum diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar antara lain ukulele, suling bambu, tifa dan juga toto buang. Doni dan Niko berharap pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kota Ambon, dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan dan pertunjukan alat musik tradisional.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Perumbat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, ini yang ke-12 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita sudah ada dengan bersaudara di Kabar dan Dunci. Nanti informasi-informasi masih ya kita bagi untuk bersaudara, jadi jangan kemana-mana. Dan bersaudara, selamat sore dulu ya. Wow, belum ya, selamat siang dulu untuk Ona ya yang ada di Kupang sana. Selamat siang, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini ya, itu pasti ya. Oke, dan bersaudara, ada satu donci yang minta mau kasih, nanti baru terbalik dengan informasi untuk bersaudara, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Rombat FM bersaudara semua, Diana bersaudara, upaya melestarikan musik tradisional terus dilakukan musisi Denny Melisa melalui pembelajaran alat musik Hawaiian kepada para siswa di SD Negeri 1 Hatia Besar. Hal tersebut disampaikan Denny saat menjadi narasumber dalam acara Paparisa Komunitas. Ia mengatakan, Mbak Saudara, kegiatan mengajarkan cara memainkan alat musik Hawaiian kepada siswa SD Negeri 1 Hatia Besar ini telah dilakukan sejak lama. Menurut Denny, sejak dirinya mulai mengajarkan alat musik tradisional tersebut, sudah dua generasi siswa yang menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Hatia Besar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Ia mengatakan, Saudara, dirinya tidak akan merasa bosan untuk terus mengajarkan musik Hawaiian kepada anak-anak di sekolah tersebut. Denny juga membuka kemungkinan untuk memberikan pembelajaran serupa di sekolah lain apabila ada pihak sekolah yang meminta dirinya untuk mengajarkan cara memainkan alat musik Hawaiian tersebut. Dan menurutnya generasi muda saat ini sudah seharusnya mengenal sekaligus mengikuti dan ikut melestarikan berbagai alat musik tradisional yang ada di Kota Ambon. Oke. Selamat sore dulu ya. Selamat siang untuk semuanya yang ada di situ, untuk Poli juga, apa kabar? Ada Mercy juga, anak-anak ada siapa nih? Siapa? Banyak ya. Oke, semuanya di situ. Oh, Mama Uling, Bapak Inyo, semuanya yang ada di Waisana, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik juga. Oke.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara ini datang dari Joe ya, Joe yang ada di Kayu Putih sana. Dia bilang gini, kirim salam saja por kakak yang menyiar, ding kakak kita minta donci. Ya, lagi kata putar ya doncinya dari hati dari Pak Slano dan Giovano Kempa ya di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, kunjungan RA Inti Ta Al Ikhlas ke Museum Siwa 5 Kota Ambon pada kemarin tidak hanya menjadi kegiatan pembelajaran, tetapi juga menjadi momentum pembangunan kebersamaan antara murid, guru, dan orang tua. Para murid mengikuti kegiatan dengan melibatkan berbagai koleksi yang berada di dalam museum. Guru dan orang tua turut mendampingi anak-anak selama kegiatan berlangsung, sekaligus membantu memberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang mereka temui. Suasana belajar di luar sekolah memberikan pengalaman tersendiri bagi para murid. Selain memperoleh pengetahuan mengenai sejarah dan budaya Maluku, anak-anak dapat belajar berinteraksi dan mengikuti kegiatan bersama teman-temannya. Salah satu orang tua murid, Ahmad, kepada RRI mengatakan dirinya menyambut baik kegiatan yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak di sekolah.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Kakak, selesai.
1: Ayo Angelina Isa, dalam muka su pucat kenapa tuh lai? Hui, su cek puskesmas kah belum?
2: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
1: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
2: Hah? Serius? Di mana itu?
1: Engge, Tuhar, di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
2: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
1: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sen, tapi sudah gratis tuh.
3: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah. Tetap semangat dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Basudara, alat musik tradisional ukulele dan Hawaiian menjadi salah satu topik yang dibahas dalam program Paparisa Komunitas Pro 4 RRI Ambon pada Kamis kemarin. Dalam dialog tersebut, Doni Dani Yohanis Maya Lisa, pelatih ukulele dan Hawaiian SD Negeri 1 Hati Besar, mengungkapkan bahwa alat musik Hawaiian saat ini baru diajarkan di salah satu sekolah dasar di Kota Ambon. Menurutnya, sekolah dasar lainnya di Kota Ambon belum memiliki alat musik tersebut. Karena itu, pembelajaran Hawaiian di SD Negeri 1 Hati Besar menjadi hal yang cukup berbeda dalam pengembangan musik tradisional di lingkungan pendidikan dasar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

kala adat seatorang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus Halmahera yang sunyi.

0: ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Mbak Sudara, Katong Samoa pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Ambon memberikan dukungan psikososial kepada sekitar 120 anak di desa Patahue yang terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu anak-anak menghadapi dampak psikologis setelah menyaksikan langsung peristiwa kebakaran di desa mereka. Relawan PMI Kota Ambon, Joy Sosialisa, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu mengurangi rasa takut dan tekanan yang mungkin dialami anak-anak setelah menghadapi peristiwa kebakaran. Pendekatan dilakukan dengan menciptakan suasana yang aman agar anak dapat berinteraksi dan menyampaikan perasaannya.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kita masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti kita ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ada hiburan, lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah akan kita hadirkan pertemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, Beta Rain akan temani Basudara sampai di pukul 24 atau jam 12 malam nanti.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat ding sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Selamat sore, kita ucapkan kembali para basudara yang saat ini ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga basudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, basudara, untuk basudara yang mungkin saat ini sedang menikmati liburan di akhir pekan ini ya, bersama dengan keluarga, entah tujuan liburannya kemana di hari ini. Tapi intinya basudara, kalau sudah selesai menikmati liburan di akhir pekan itu, basudara persiapkan segala sesuatu untuk di besok hari basudara kembali melanjutkan aktivitas basudara. Karena besok hari Senin basudara, katung harus memulai hari pertama di pekan yang baru itu dengan segala sesuatu yang betul-betul bermanfaat basudara. Jangan katung terlena dengan katung punya suasana liburan di akhir pekan ini, lalu persiapan untuk besok memulai aktivitas akan terkendala. Wah, itu salah basudara. Minimal ya di besok hari ketika ketum memulai aktivitas semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, supaya ketum bisa meraih yang namanya kata sukses basudara. Oke, basudara, masih dengan ketum di Pro 4 RRI Ambon di ketum pung acara Dangdut Nusantara. Hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah masih akan kita hadirkan pertemuan di basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketum di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Bel sudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jam buang di kali atau di pantai. Ingat bel saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bel saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: Eh, Pio, ih, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi yang sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat, sa, biar buru-buru. Tapi, ya, itu sudah tetap. Katong harus apa orang tua, toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong. Supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari ketemu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Masih tetap dengarkan di program Patere Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kata masih ada nih di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan di Basudara sampai nanti kata ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara, hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah masih akan terus kita hadirkan pertemuan di Basudara di kesempatan sore menjelang malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara, seperti yang sudah kita bilang tadi, katon masih di acara Dangdut Nusantara sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, buat saudara, untuk buat saudara yang saat ini mungkin sedang bersantai bersama keluarga di rumah, jangan lupa buat saudara sambil bersantai persiapkan apa saja yang besok akan Mbak Saudara pergunakan untuk memulai aktivitas Mbak Saudara di hari pertama di pekan yang baru ya Mbak Saudara. Atau kalau barang-barangnya belum disiapkan, Mbak Saudara bisa susun jadwal dulu nih, bikin jadwal. Kira-kira besok aktivitas apa yang akan Mbak Saudara mulai, yang pertama kali Mbak Saudara kerjakan apa, setelah itu yang kedua apa, terus ketiga, terus keempat seperti apa, supaya ketika Mbak Saudara melaksanakan aktivitas yang sedang menanti Mbak Saudara di besok hari, maka semuanya bisa diselesaikan karena Mbak Saudara sudah punya persiapan yang begitu matang. Oke, Beta Rain masih akan terus temani Mbak Saudara sampai nanti ketong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, alat musik tradisional ukulele dan Hawaiian menjadi salah satu topik yang dibahas dalam program Paparisa Komunitas Pro 4 RRI Ambon pada hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Dalam dialog tersebut, Dani Yohanis Mailisa, pelatih ukulele dan Hawaiian SD Negeri 1 Atiwe Besar, mengungkapkan bahwa alat musik Hawaiian saat ini baru diajarkan di salah satu sekolah dasar di Kota Ambon. Nah, Mbak Saudara, Dani bilang setahu beta dari seluruh SD yang ada di Kota Ambon, cuma di SD Negeri 1 Atiwe Besar yang diajarkan cara memainkan alat musik Hawaiian. Menurut antua, sekolah dasar lainnya di Kota Ambon belum memiliki alat musik tersebut. Karena itu, pembelajaran Hawaiian di SD Negeri 1 Atiwe Besar menjadi hal yang cukup berbeda dalam pengembangan musik tradisional di lingkungan pendidikan dasar. Sementara itu, Nico Tulalesi, koordinator Molukan Ukulele Leaders, mengaku sangat mengapresiasi informasi tersebut. Anto bilang, selama ini sejumlah alat musik tradisional yang umum diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar antara lain ukulele, suling bambu, tifa, dan totobuang. Nah, Dani dan Nico berharap pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kota Ambon, dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan dan pertunjukan alat musik tradisional. Keduanya mengusulkan agar ke depan dapat digelar sebuah kegiatan di Kota Ambon yang menampilkan beragam alat musik tradisional. Namun, kegiatan tersebut diharapkan tidak dikemas dalam bentuk perlombaan, melainkan sebagai karnaval alat musik tradisional. Menurut mereka, konsep karnaval dapat menjadi ruang bagi berbagai komunitas, sekolah maupun kelompok seni untuk menampilkan dan memperkenalkan kekayaan alat musik tradisional kepada masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, ukulele, Hawaiian, suling bambu, tifa, totobuan, dan berbagai alat musik tradisional lainnya tidak hanya dipelajari di lingkungan sekolah atau komunitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kegiatan budaya di Kota Ambon. Mbak Saudara, demikian news hari ini. Ketemu baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bah saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan pertemani bah saudara semua sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, bah saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi ar, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini, Bapak Raja, bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya aja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan, ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan maromentar. Yang kapitan maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu ya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo, ataukah posisi letaknya di mana, Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri, memang di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus, ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan dan seluruh masing-masing kepala suwa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu kita lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu, misalnya lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya. Itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki, Bapak
2: Raja? Jalan kaki.
1: Jalan kaki dari Wai sampai ke Ambon.
2: Gitu. Ke Ambon. Sempena naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa, Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10. Ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu. Itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya begitulah.
1: Iya kayak gitu, apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya itu terjadi baku potong tapi semakan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan, kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong tidak makan. Kalau dia mereka salah, pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Tapi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Hawaii ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19.
1: Iya.
2: Ya. itu mereka langsung kurung negeri, mau yang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Dan itu terjadi, sampai sekarang Wai belum cabut, sudah salah negeri, sampai sekarang Wai belum cabut, dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih, Bapak Raja, tidak ada satupun yang pakai masker, karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dom jalan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Nah, saudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, ketong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan malam hari ini ya. Selanjutnya ketong ada di drama legenda yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di malam ini. Seperti biasa Pak Saudara, di drama legenda satu buah ya, satu cerita rakyat akan beta hadirkan pertemuan Ibas Saudara di kesempatan malam ini. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo, nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajang begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lai. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akang sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akang pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

0: Sepertinya tanpa ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat terik saja. Sial ya.
1: Di saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
2: Tolong! Tolong! Ayo tolong!
3: Osi siapa? Beta singkan Osi. Jangan ganggu beta. Pi! Pi! Oi!
4: Hei anak muda, siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
3: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
4: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
3: Ampun Tete, ampun, ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar, untuk dijual di pasar.
4: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
3: Ampun Tete, ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Tete. Beta ini anak sebatang kara, Tete. Beta pun orang tua sudah meninggal.
4: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
3: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
1: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
4: Hei anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
3: Maaf Tete, beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada beta, beta akan terima dengan senang hati Tete.
4: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu nak.
1: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: Anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Danke, Tete. Danke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda, ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.

0: Eh, apa yang sudah muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Iya betul, ada tujuh pulau yang muncul di tengah laut. Tujuh pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya tujuh helai daun bambu.
1: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta tujuh pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau Tujuh. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut. Serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong ada di acara Walang Pro 4 yang beta hadirkan, pertemani bahas saudara semua, sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat malam. Kembali kita ucapkan perbahas saudara semua, semoga terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembantu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, satu donci tersisa kita hadirkan perketon jelang jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana, ketong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya masih akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara semua.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Sudara di kesempatan malam hari ini.
1: Malam bae Pak Sudara, Jojaro mongare samua, mai katong iko matawana Pro 4 RRI Ambon.

Tangke banyak basudara masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara, saat ini katon di acara Mata Wana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Basudara. Di sini ada beberapa hiburan beta hadirkan sampai nanti katon ada di jam 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Karena beta infokan di jam 9 lebih 30 menit nanti Basudara katong akan ada di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau bersama dengan RRI Bula dan RRI Tual. Jadi 30 menit ke depan Basudara ada beberapa donci yang sudah kita siapkan berikut ini. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Rainer Helaha di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 20 September 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Bula, dan RRI Tual. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik Buah Pala Menjadi Berkah. Selamat mendengarkan.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli apa nih buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau potong ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh dikenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1.000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pun sari,
1: air
3: juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol, satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
3: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja, hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik budaya Bian di Pulau Kesui. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Ah, itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja, Teh?
1: Tentangan.
2: Itu sejarah,
1: Ustik. Ini, Teng. Aku hal, Pak. Udah
2: kau
1: jaga
2: jabatan. Jabatan. Jabatan tahun.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun

Kunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Tunin Eldedora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: sao là đưa đất tàu ở lô xin cao nụ phần bàn bà tân phơi ni mà la pha ô pada saat ini lihat mah hilang nabi liwar baru merana nabalas pada saat ini baik serau ngajar matora
1: biasanya
0: laki-laki dia
1: naik duduk
0: lapor dia masuk kan dia lapor nah, lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip yang berlaku kan ini baru dong tahu di kepala marga dengan
1: kepala dusun kepala marga
0: buka
1: perempuan dia menyanyi
0: buka lalu perempuan lah dia perempuan dia saya kamu kata kalau kamu mau maksud dulu tapi dalam hal ini laki-laki juga tidak mau buka supaya kasih lapor-lapor
1: ya lapor dulu tapi ini dia buka pak perempuan laki-laki
0: dari laki-laki perempuan dibuka buka bungkusan tidak ada sini baru apa yang laki-laki kita tahu atau bungkusan laki-laki itu bilang itu perempuan itu tukang dengan laki-laki
1: jadi dia buat pikir apa dengan apa tekun. Oh iya tekun. Ada dia buat apa yang apa buat ada hilara.
0: Dalam kita perempuan dia tanya bang. Dia biar dia mana dia teh.
1: Hilara. Hilara. Ini hilaranya di.
0: Menyapu hilara mana tuh?
1: Tapi mana hilara? Nabi juga nih. Nabi juga mana? Salah satu dari orang tua mobil perempuan harus dia tanya. Ya,
2: ini namanya
1: kepala marga.
2: Ini yang gua adalah bentuk kayak
1: jadi saya
0: nyanyi. Ini
1: baru pernah kau tiba di sini, baru pernah kau datang di sini.
2: Oke, dan tujuannya apa?
1: Tujuannya apa? Baru pernah kau beta dia kau lupa di sini. Kampungnya segala-gala. Kampung gua segala-gala di sini.
0: Selama ini
1: saya belum tahu kau datang di sini. Dengan kau punya rombongan besar yang masih ada
2: maksud apa?
1: Jangan bilang benteng akan goyang. Jangan terangkat, jangan goyang.

0: Timurnya utara dengan selatan turun kasih damai.
1: Ya jambuan rumah seperti angin timur.
0: Orang yang ribut yang tadi.
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
0: kebun. Jadi lah, jadi kebun. Jadi, jadi untuk menjamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, keingin tuh Fuan, itu angin.
3: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: kalau perlawanan dalam hati itu berarti baik itu bego. Bungkusan minar baik itu kata berarti hakim hakim harus berubah dan ada dia. Apa dia? Segera kepada
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yokiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Bula. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual dengan ceritanya berikut ini. Dan pendengar, cerita dari RRI Tual berikut ini sekaligus akan menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 20 September 2026. Saya Rainer Halaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Dan Wir Itihan Tebesa, senang sekali kami tim obrolan budaya kita bersama merawat dan menjaga adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di Maluku tercinta. Dan untuk obrolan budaya pada malam hari ini, kami dari Kepulauan Kei menyajikan untuk Anda bagaimana tata cara pernikahan menurut adat Kei.

0: Pendengar, ada dua cara secara umum upacara perkawinan masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara Sawekot ini terdiri dari wasar atau lamaran pertama, yakni beberapa orang dari pihak laki-laki datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud atau meminang dengan cara dan ungkapan tertentu. Lalu ada Lenan Ratfit atau Bawalean. Ini adalah lamaran secara resmi dengan membawa benda tertentu untuk mengikat calon istri yang dipinang atau banjar dengan acara tersendiri. Lalu ada Var Ongkos, mengantar ongkos, yakni acara yang dilakukan oleh calon pengantin pihak laki-laki atau Yan Ur untuk mengantarkan sejumlah uang dan makanan serta bahan-bahan lainnya ke rumah pihak calon mempelai perempuan atau disebut dengan mangohoi untuk membicarakan waktu, tempat, dan tata pelaksanaan perkawinan itu. Ada pula acara Sawela Ai, ini untuk menyongsong pihak perempuan bertugas menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan konsumsi dan hal ihwal yang berhubungan dengan pernikahan atau juga resepsi. Masyarakat Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual menganut satu hukum adat Larful Ngabal. Ada 7 pasal dalam hukum adat Larful Ngabal dan 7 pasal tersebut adalah norma dasar yang menjiwai segala ketentuan adat dalam praktek perkawinan. Ada beberapa bentuk perkawinan dengan tata caranya yang tentunya disesuaikan dengan konteks perkawinan, yaitu Lenan Ratfit, Fo Ivun, Manu'u. Dan berikut kami jabarkan untuk Anda sebagai referensi kalau Anda yang berada di luar sana ingin menikah dengan perempuan Kei atau Wat-Wat Evav. Perkawinan adat Lenan Ratfit. Kita ikuti obrolan berikut ini bersama dengan tokoh adat Kepulauan Kei, Bapak Pit.
1: Ada 3 cara perkawinan. Yang pertama itu dengan rapid atau masuk minta cara terhormat kepada orang tua dari si wanita. Itu namanya dengan rapid. Dalam istilah juga dikatakan bahwa bentane absurd. Bentan artinya tempat bakti yang berisi emas. Pokoknya yang sederajat dari itu. Dan juga harus itu secara adat. Itu harus bawa biru sedikit pada sultani. Dan mereka dalam suasana kekeluargaan itu mereka minum lantas meminang itu anak perempuan. Orang tua daripada si lelaki harus buat pendekatan di luar secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan kira-kira perempuan yang ia mereka ingin pinang ini disetujui atau tidak, orang tua setuju atau tidak. Pertama dulu andai kata sudah sepakat, sudah setuju, maka mereka menentukan waktu yang mereka akan pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu, jadi waktunya biasa istilah noun. Jadi noun tingkik artinya pada tempat harinya ya diadakan itu masuk minang itu mereka pergi. Mereka sampai di sana pertama secara adat kita harus masuk ke rumah pintu untuk masuk. Karena tadi sudah ada secara tertutup itu satu sudah mengiyakan dengan cecer, tetapi harus itu dibuktikan secara adat terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk, kebiasaan kita itu masuk itu kita makan sirip pinang dulu, seperokok, seperti ini sedikit-sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan sirip pinang di sini itu mambuk mam, maksudnya supaya istilahnya bulir hebul, artinya kalau sirip pinang ini sudah merah, nah itu berarti tapi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta mas terus langsung tanya, itu belum. Sudah itu, baru karena kebetulan kita pergi ini, kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita ditanyakan dulu kepada si pria. Beran, apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri sehidup dan semati? Pasti karena mereka datang pinang berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia dan cinta mati sehidup semati dan ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar dari pihak menghui, yaitu siap itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, okay, kita semua dengar, baik yang ur maupun yang menghui atau keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar, mulai kita panggil si wanita datang. Si wanita datang terus ditanyakan lagi. Cara, walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu, itu harus itu ditanyakan lagi. Andai kata sudah dia nyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu mulailah acara seweket, sewekut. Kut itu cara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah binisa dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus sarungkan kepada mereka dua bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat sasi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi pun bagi si pria, karena mereka buktikan sebagai tanda sakti harus mereka siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada sasi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruhnya di tengah sana, mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu rob-rob. Rob-rob itu harus berikan satu gong, supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang dulu sudah pasang satu, tapi di luar itu, tanah sebidang itu, gong itu kalau diisi dada. Kalau istilah cat, rela itu secat dalam bahasa ke. Sesudah itu, ada satu lagi mas, namanya Hanabung. Jadi sudah, kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda, ya ada tanda sesuatu. Oh, dulu sudah pergi di sana, Hanabung. Oh, di sana ada itu waut atau tanda larangan. Jadi harus kita buat tiga buah ini. Pertama, mas Ekeh Pemen. Yang tadi itu sebenarnya itu pada cara yang begini disebut aksi cawalan. Sid ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu Sid dengan Yahau. Akiat ini akiat ikat dan dua. Pemimak itu pememak dan sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Jadi sewaktu emas dikalungkan di sini dan kentu itu ada salah satu tokoh adat atau untuk yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa Liri kumlerbul ngebal nit tetenyemat bud Liri ya. Nah masih renan ek ya upaca pelanle hana tal dunyai pemahira tuk ya. Era ain tebet fila antitil hea hangat teraan nana skill naya kume nameran fitroan nanganan tanang on ubianam ubum pemesudal fit.
0: Pendengar, yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah sumpah adat dalam perkawinan yang sudah dilafazkan, yaitu mereka berdua untuk saat ini sudah diikat dengan satu ikatan adat pernikahan, dan siapapun yang berniat untuk memisahkan mereka berdua dalam ikatan ini, maka hukum tersebut yang akan mencari atau melihat mereka, keberadaan mereka entah di laut atau di darat, maka segala mara bahaya yang ditimbulkan akibat dari sumpahan tersebut akan ditanggung oleh mereka sendiri. Si A atau si B yang sengaja memisahkan dua orang yang sudah disatukan dalam pernikahan adat ini.
1: Sumpah itu dalam 7 macam. Kalau di laut kena 7 macam itu bencana alam di laut, datang di darat, sampai di laut diterkam buaya kah, mengiwang labrak dia kah, kena ikan setan kah, ya, semak begitu. Sampai di darat itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang di antara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu sebentar mereka akan dapat. Sesudah selesai, terus semua mulai hura 3 kali. Ya ya ya, huwe! Ya ya ya, huwe! Ya ya huwe. Jadi si laki itu udah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada nikah adat. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah suekut. Dan pulang lagi, makan terus dan pulang. Dan sepakat lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan ke kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewelai. Mereka pulang terus atur dan mereka akan bawa itu harta, emas berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi entah. Biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru atau ke bulan purnama. Puan Antut dari bulan baru itu Puan Anggut itu bulan baru. Puan Antut itu dan tidak mereka biasa tidak pernah buat antara sudah masuk bulan purnama malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan? Pokoknya masuk itu bisa diadakan hari. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi, misalnya Puan dan Put Detail, atau Puan dan Fika. Berarti sudah 7 malam dan ketuk tinggi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada, tapi dan tidak tahu tanggal, ya dan besok pakai sebulan. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini. Welai. Mereka masuk, pintu, dan pasti orang petuk pintu itu biasa buat masker, ya uang, supaya buka, mulai buka pintu kita masuk. Masuk di sana, tiak yang urin menghoy tau si tiak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini Tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama. Sebab itu tadi dia pemen tadi atau air suci dan tadi masuk terus yang pertama. Hal yang pertama itu harus memberikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya. Sebab daripada ibunya ini, dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini itu yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu. Sebab perempuan yang melahirkan. Jadi orang tua daripada ibu ini dia punya bapak atau ke bapak mama semeninggal berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, secat, secat atau lela. Masak sak itu kalau tadi dia punya tete, dia pun oh yang terima. Dan misalnya dia pun mama dari satu marga A, berarti marga A ini dia punya saudara yang sudah gandum marga A ini terima. Dan sudah itu masa sak itu A ini dan pemama dari marga B kah? Itu berarti B itu kita buat sama dia. Sudah itu mas semulin sak-sak petatuk ini kita kasih sama dia punya bapak itu di pemama dari marga mana? Ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam lela sama mulin ini. Dari pihak perempuan mampu keluar itu dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dong saudara yang ini. Pun yang menerima itu mas sak-sak juga dari ini piring, gelas, kain juga siap kasih sama pihak silakin. Yang perpatuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai, itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu. Bebaran bahan air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban tapi cara adat itu selama 9 bulan 10 hari dia mengandung. Dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak itu pendidikan tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana S1 bahkan S2. Jadi sebagai kenangan ini bukan maksudnya membayar air susu ibu tapi sebagai berterima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam dia mengantuk entah bagaimana juga anak ini selalu menangis merajuk dan lain-lain maka harus diberikan uang emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dedak. Dada ini atau gung ini sebagai tempat diangka minum obat. Obat tradisional biasa pakai itu dipakai ya. Kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan lain-lain itu mereka pakai tempurung. Tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa? Nah, ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat, emas, uang, dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari hanya kira-kira dia itu perempuan itu menetap kira-kira besar begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang istilah mereka masuk lantas dan terima. Selesai harga ini sudah yang terakhir. Dorong siapkan satu mas untuk ditalik. Tapi setiap pemasuk di dalam sana itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu perempuan itu. Si perempuan yang akan kita antarin. jadi bawa mas satu kasih sama dia. Itu namanya mas verbal atau mas gendong. Sesudah itu sudah kasih mas verbal, kau letakkan mas yang bagus satu, pasti tinggal mengganti dia di dalam rumah terus mulai angkat dia. Pegang dia putang dan sekolah. Ada kalanya datang juga secara dia digendong, dibawa ke tempat mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas Pabab. Itu namanya mas Pabab. Jadi ada mas harus tiga. Mas Pabab itu apabila dong gendong dia pergi di sana sampai dalam rumah, baru dong kasih mas yang gendong. Tetapi mas maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi, ibu satu gendong di dalam itu. Yang tinggal, gendong dia itu kasih tinggal. Kumpul bagian ini. Sesudah itu, kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik. Artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan ini. Kalau misalnya dia tinggal di ada pintu ada tiga, berarti kau buka pintu tiga dulu. Jadi pintu tiga itu orang sudah siapkan, yang berdiri itu siapkan kain. Kau buka pertama, terus kau ambil kain, ambil mas. Misalnya pintu ada dua, berarti kau buka pintu dua cuma baru kau masuk. Sekarang, jadi patung fit dia masuk ini, itu cuma dia masuk, baru kau bawa pergi ke sana. Pergi ke sana, tiba di gemala. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini ada artinya ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam ngengel itu dipunya isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolong, rumah dan lain-lain. Dia datang, sudah bergabung, dia kawin di kemul mata rumah, orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Ada kalanya juga, dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa, andai kata perempuan kau sudah datang, setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara, keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai. Sebab sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapa, ingat, ini orang pun sanak saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu, tinggal menangis dan lain-lain. Itu bisa. Mereka datang itu sebagai anak kandung.

pendengar, selain upacara adat atau perkawinan adat yang sudah dijabarkan oleh tokoh adat tadi, harus pula dilangsungkan pernikahan secara agama. Tentu Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Secara Islam harus ada ijab kabul, yaitu upacara ijab dan kabul oleh pihak laki-laki yang dilangsungkan dalam acara tertentu atau nikah sesuai dengan ajaran agama dan tata cara agama yang dianut. Lalu ada resepsi yang diselenggarakan secara terbuka yang dihadiri semua unsur, undangan, handai tolan, kenalan, keluarga dengan susunan acaranya. Flag yanadvat, yaitu mengambil pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki dengan cara tersendiri. Tiva devit yang sudah dijelaskan tadi, atau pesta selamat 7 hari 7 malam. Dan acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki dalam menyambut kehadiran pengantin perempuan. Pesta syukuran juga selamat 7 hari 7 malam. Pendengar, baru sepenggal tata cara adat pernikahan adat di Kepulauan Kei yang kami sajikan. Nanti pada lain kesempatan kami akan hadir untuk menyajikan secara utuh tata cara pernikahan adat Kepulauan Kei, Maluku. Saya Mat Doan Fatmawati, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Tabe dedan.

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ba saudara, jang katong liang orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara kata ada di Matawana Pro 4 untuk sesi yang kedua ya. Masih sama nih hiburan kita hadirkan sampai nanti kata ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.

0: ajak keluarga, teman-teman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katung baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katung semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan pertemani suasana istirahat malam Pak Saudara di saat ini. Oke Pak Saudara, selanjutnya keton akan jelang pukul 24 waktu Indonesia.

Pak Saudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para pataman Pak Saudara di sepanjang hari ini, Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esokan persiang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rp10,1 FM Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat bas saudara kanun semua di pagi ini. Beta dengan nilai akan menemani bas saudara dong ya. Di edisi siar hari ini ketua ada di Senin 21 September 2026. Mengawali jumpa ketua bas saudara ada akan Joli pagi di mana lagu-lagu rohani terkhususnya buat bas saudara umat Kristen Katolik di mana saja berada akan menghiasi ruang dengar bas saudara dong semua. Selamat pagi bas saudara.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati deng lipat tangan, lalu datang partuhan, jang pernah ale ragu deng khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, deng Tuhan jua seng mau ale berjalan deng bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul deng berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Sebuah saudara penyelam asal kota Ambon, Astrid Marcella Teng, berhasil meraih posisi runner-up atau juara dua pada nomor 5 poin putri dalam Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI tersebut telah berlangsung sejak Sabtu 19 September 2026. Kota Ambon menurunkan dua atlet yakni Astrid Marcella dan Vivi Pariwuri yang didampingi pelatih Peter Manihim. Astrid dan Vivi tampil pada nomor 5 poin putri pada hari pertama. Kedua atlet asal kota Ambon tersebut belum berhasil meraih podium. Namun pada hari kedua, Astrid mampu menunjukkan performa terbaiknya pada finish di posisi kedua. Astrid berada di posisi kedua dari atlet asal Papua yang meraih juara pertama, sementara posisi ketiga ditempati penyelam asal DKI Jakarta. Atas prestasinya, Astrid berhak membawa pulang medali perak, piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar 7,5 juta. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi kota Ambon. Mereka berharap pencapaian Astrid dapat menjadi motivasi bagi atlet-atlet lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama kota Ambon. Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI diikuti penyelam dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Selatan, DKI, Jakarta, Jawa Timur, dan Lampung.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya Kapeng bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapeng ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapeng semangat, orang di sekitar Kapeng juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: Kak, Kenon Betal.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Katong saat ini ada di Kabar dan Donji, tepatnya di Tabaos pagi ini. Ya, beragam informasi akan terus beta kasih for menemani basudara dong. Ya, dan saat ini lagi dengar Katong di Rompat RRI Ambon, dan banyak lagi supilih Rompat RRI Ambon sebagai teman basudara di pagi ini. Nah, basudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merilis laporan informasi peringatan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Gelombang laut tersebut diperkirakan mencapai ketinggian antara 1,25 meter hingga 4 meter. Perkirawan BMKG Rian Putra Pambudi mengeluarkan himbauan keselamatan ini yang ditujukan bagi seluruh pihak pelayaran, termasuk nelayan kecil, operator kapal tongkang, kapal feri, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan lautan. Nah, peringatan dini diterbitkan pada 20 September 2026 di Jakarta yang berlaku efektif mulai tanggal 21 September 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat hingga 24 September 2026. Nah, basudara, masyarakat dan pelaku industri pelayaran himbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca marinir dan BMKG demi menjaga keselamatan pelayaran selama periode peringatan tersebut berlangsung. Sumber informasi ini basudara beta kutip dari rri.co.id.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: don't care.
1: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur. Basudara Komando Daerah TNI Angkatan Laut Adat atau Kodairal 9 menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan atlet selam asal Maluku yang mampu bersaing di tingkat nasional. Kodairal dan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Henarko Jodi Pamungkas menilai kejurnas selam Piala Panglima TNI 2026 menjadi wadah untuk memperkuat pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet. Jumlah peserta mengikuti kejuaraan di Ambon menjadikan kompetisi tersebut sebagai persiapan menuju Prapon. Kondisi itu menunjukkan pentingnya penyelenggaraan kompetisi secara rutin untuk menjaga kesiapan atlet. Dan Kodairal 9 berharap kejuaraan selam di Ambon tidak hanya digelar dalam momentum peringatan hari ulang tahun TNI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi atlet Maluku untuk meningkatkan pengalaman bertanding. Harapannya kegiatan ini menjadi agenda tahunan nantinya pada PON 2028 kejurnas selam bisa dilaksanakan di Ambon. Selain melahirkan atlet berprestasi, pengembangan kejuaraan selam juga dinilai dapat memperkenalkan potensi wisata Bahari Maluku. Sinergi antara pembinaan olahraga dan pemanfaatan potensi perairan diharapkan semakin memperkuat posisi Ambon sebagai salah satu lokasi kegiatan selam tingkat nasional.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Pelai yang baru saja berlalu dari ruang dengar basudara dong semua, dan informasi masih terus beta kasih di pagi ini ya. Nah, katong lihat basudara, persoalan sampah di kawasan Soya Kecil Kota Ambon kembali jadi perhatian warga basudara. Nah, keberadaan tempat penampungan sampah yang telah disediakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya diikuti kesadaran masyarakat par buang sampah pada tempat dan waktu yang disesuaikan. Pemilik toko di kawasan tersebut, Ko John Antua, bilang ya masih ada warga yang seng buang sampah di luar kotak, yang buang sampah di luar kotak penampungan. Meski lokasi telah tersedia beberapa tempat sampah, namun kondisi itu menunjukkan ya persoalan sampah yang hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga kebiasaan masyarakat. Nah, di sekitar sini ya Anto bilang sudah ada tempat sampah yang pemerintah taruh par masyarakat. Bahkan kalau sen salah ada 3 box tempat sampah. Nah, kenapa sen buang sampah langsung saja di dalam box ke basudara toh? Nah, katong harus taati yang namanya peraturan. Pemerintah sudah sediakan tempat sampah, kenapa katong mesti buang di luar lain, di luar tempat sampah itu? Kan liakan sen bagus toh basudara ya. Katong jaga kebersihan lingkungan itu bukan hanya katong jaga di dalam ataupun dalam rumah, tapi kalau katong pi buang di lingkungan di katong tinggal juga itu katong harus jaga. Nah, apalagi tempat sampah itu kan su tahu toh kalau sampah-sampah itu kan pastinya akan bobo itu ya bisa dampak bagi katong punya kesehatan. Jadi kalau pemerintah sudah sediakan tempat sampah ya katong harus buang sampah itu di tempat sampah itu, bukan katong buang di luar dari tempat sampah itu. Akhirnya akan berserahkan toh, apalagi kalau binatang su cakar-cakar akan tempat sampah itu, akhirnya ketemu bapak-bapak petugas yang setiap hari hampir siang lain dong su bangun kasih bersih sampah-sampah dong, akan kan jadi setengah mati toh basudara, kan sudah akan mengkartas-kartas kan su tarabe binatang su cakar-cakar akan, akhirnya dong setengah mati angka. Jadi ketemu ya sebagai masyarakat yang baik, sebagai warga yang baik, katong harus memberikan contoh yang terbaik basudara. Kalau bukan katong, siapalah yang harus kasih bagus Kota Ambon ini toh basudara. Nah, Bapak Kojon juga Antua, nah Antua bilang ini karena memang Antua lihat ya masih ada masyarakat yang belum sadar yang dong buang sampah sen di tempat sampah, tapi dong buang di samping tempat sampah itu basudara. Nah, selain Kojon ada juga masyarakat di sekitar tempat sampah itu juga dong ngeluh, dong mengeluh basudara. Salah satunya Stephen. Ya, Antua sebagai warga membuang sampah di dalam tempat penumpungan, namun masih ada yang memiliki meletakkan di luar. Nah, seperti yang tadi kita bilang toh basudara, Bu Stevi ini Antua sudah memberikan contoh yang baik buat masyarakat di situ. Antua buang sampah di dalam tempat sampah. Nah, Antua lihat ada beberapa warga yang masih saja sensadar dengan hal itu, dong buang di luar dari tempat sampah itu. Nah, Antua sudah beberapa kali tegur warga agar buang sampah di dalam box yang sudah disediakan pemerintah. Tapi lagi-lagi teguran itu belum juga didengar oleh sebagian warga. Nah, Antua berharap fasilitas yang sudah disediakan dapat katong masyarakat manfaatkan akang sebagaimana mestinya, sehingga persoalan sampah di lingkungan tersebut seng hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga jadi tanggung jawab katong bersama basudara. Nah, itu yang tadi kita bilang, kalau bukan katong siapa lai, kalau bukan sekarang kapan lai basudara. Katong harus kasih maju katong punya
Kota Ambon nih, seperti akan punya nama Ambon Manise. Jadi katong harus kasih manis-manis, Pak Saudara. Apalagi katong lihat ya, sebagian besar ya banyak warga di luar Kota Ambon ya, di pulau pulau-pulau di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, pokoknya yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah ya dong. Sekarang ini banyak, sudah banyak di Kota Ambon ini, Pak Saudara. Nah, jadi kalau katong kas bersih, katong taati peraturan pemerintah, katong kas bersih katong pun Kota Ambon ini, pasti kalau dong pulang ke dong pun daerah kan dong akan cari ih Ambon ini dong akan bagus, akan bersih, dong punya warga-warga juga taati aturan yang pemerintah sediakan, tempat sampah itu dong buang akan dong buang sampah-sampah itu dong buang akan di tempat sampah kan, begitu toh, Pak Saudara. Jadi katong punya kota ini akan ya lebih manis lah itu. Jadi buat Pak Saudara yang belum sadar tentang pembuangan sampah ya, katong lagi-lagi katong sering mengingatkan Pak Saudara, katong saling mengingatkan yang belum sadar dengan hal itu, tolong juga Pak Saudara. Pemerintah sudah sediakan tempat sampah ya, katong harus buang di akang pun tempat toh Pak Saudara. Katong harus kasih contoh buat Pak Saudara yang lain yang belum sadar dengan hal itu, Pak Saudara. Jangan katong cuek, katong sim peduli. Kadang juga beta lihat di beta pun daerah sana itu ada warga-warga yang dong lewat deng motor, dong sen turun lagi, dong sen stop lagi deng motor, deng oto, dong lewat tempat sampah lah, dong mulai main Lego saja dari dong pun atas kendaraan itu, dalam keadaan kendaraan juga lagi jalan kan sen bagus toh, Pak Saudara. Syukur-syukur kalau akan masuk di dalam bak sampah, tapi kalau sen ya, jadi ya kalau ketong katong subuhan sampah sembarangan dai berkatong sen artinya katong turun dari katong punya kendaraan itu lah katong buang akang sampah itu baik-baik akang pun tanpa toh, bukan katong dari katong punya kendaraan dalam keadaan lari pelan-pelan lah katong main buang begitu saja, itu katong itu contoh yang sembagus, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara masih di kabar dan donci pagi ini beta masih terus kasih informasi para Pak Saudara dong semua yang saat ini lagi dengar katon di perempat RR Ambon ya, semoga informasi yang beta kasih ya katon Pak Saudara bisa mengetahui apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, informasi yang tadi beta kasih itu ya beta kutip dari rri.co.id.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bas saudara masih di Tabas Pagi, ya kita masih terus kasih informasi parbas saudara dong semua. Nah, bas saudara musim panas dongkrak permintaan kelapa muda di Pantai Losari. Pedagang buah di kawasan Pantai Losari Kota Ambon mulai menyesuaikan dagangan dengan kondisi musim. Berakhir musim durian, langsat dan rambutan membuat sebagian pedagang beralih menjual kelapa muda yang permintaannya meningkat selama periode cuaca panas. Salah satu pedagang, Udin, menyatakan atau bilang sebelumnya durian, langsat dan rambutan jadi buah yang banyak dijual. Namun setelah musim buah tersebut berakhir, kelapa muda menjadi salah satu komunitas yang kembali diminati penjual. Orang yang datang beli cukup banyak, Bapak Saudara. Nah, permintaan kelapa muda dari pedagang es buah, warung dan rumah makan jua bertambah sampai katong kewalahan. Udin juga bilang sebagian besar pasokan kelapa masih berasal dari wilayah Pulau Ambon dan Pulau Seram. Jika dalam kondisi normal, stok yang diperoleh bisa capai sekitar 500 buah. Saat musim panas jumlahnya turun menjadi sekitar 200 hingga 250 buah karena pasokan jua harus dibagi dengan pedagang yang lain. Nah, Bapak Saudara, sumber informasi ini Bapak Saudara bisa baca di rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang

0: Basudara Kota Ambon diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan nasional selam pada 2028. Usulan tersebut disampaikan dan Kodaira 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas setelah pelaksanaan kejurnas selam Piala Panglima TNI 2026 di perairan Ambon mendapat respon positif dari para peserta. Dan Kodaira 9 menyatakan kondisi perairan Ambon memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan kejuaraan selam tingkat nasional. Sejumlah peserta yang baru pertama kali berlomba di perairan Teluk Dalam Ambon juga mengaku terkesan dengan lokasi pertandingan. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mengembangkan olahraga selam di Maluku. Kejuaraan yang rutin digelar juga dapat jadi ruang bagi atlet daerah untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kemampuan bertanding. Dan Kodaira 9 berharap kejuaraan selam di Ambon tidak hanya dilaksanakan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Agenda tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan tahunan dengan cakupan peserta yang semakin luas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa . Subah buah lah . Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat .
1: Itu akan sudah Edi. Biar Beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin ting mau kerja, pasti bisa. Alilia, Beta punya tanaman nih, supaya bantu Beta pas kali. Beta su kurang belanja, lalu akan tambah Beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ali, Beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti Beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba .
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna, karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, basudara, ribuan pelari dari berbagai kalangan memeriahkan fun run dalam rangka HUT ke-81 TNI di Ambon, tepatnya Minggu 20 September 2026, beserta menempuh rute sejauh 6,5 km dari Bundaran Patimura, dari Bundaran Patung J. Lemena Poka hingga garis finish di Mako Kodairal 9 Halong. Lepasan peserta dilakukan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto bersama dan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas, Sekda Maluku Sadelili dan jajaran Forkopimda. Sebelum lari, peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan, pemanasan dan doa bersama. Pangdam 15 Patimura mengajak seluruh peserta mengikuti fun run dengan semangat, gembira dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Ia juga mengingatkan peserta memperhatikan faktor keamanan serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik masing-masing. Panrang ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat. Untuk diketahui, kemeriahan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mako Kodairal 9 tidak hanya diisi panrang, tetapi juga bazar UMKM, panggung hiburan, dan bakti kesehatan masyarakat juga dapat menyaksikan hari kedua Open Turnamen Selam di Piala Panglima TNI yang berlangsung di kawasan tersebut. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.